Teman Pradua, tahu nggak kalau Kementerian Kesehatan menegaskan sekarang ini menegaskan kalau tenaga medis dan tenaga kesehatan punya hak hukum penuh untuk menghentikan pelayanan kalau menerima intimidasi atau perlakuan tidak pantas dari pasien maupun keluarga pasien, teman Pradua. Nah, ini kata dari Kemenkes Yuli Varianti waktu di konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta hari Jumat kemarin, teman berdua. Beliau mengingatkan kembali bahwa perlindungan terhadap tenaga medis dan nakes itu sebenarnya telah dijamin secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi katanya nakes bisa nih menghentikan tenaga medis dan nakes juga bisa menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang mencederai harkat, martabat, moral maupun nilai kesusilaan. Ya, kita juga sebagai pasien, keluarga pasien yang membutuhkan edukasi, ya kita sebaiknya tidak perlu lah ya mengintimidasi, apalagi bawa-bawa, kamu tahu nggak saya siapa? Ya saya nggak tahu bapak siapa, kasih tahu dong. Jadi ya kita damai-damai aja jadi manusia ya guys ya. Dan selain menjadi manusia paling damai, kita juga harus menjadi manusia paling bahagia, kalau katanya Gea Indrawari, teman Pradua. So, langsung aja, ini dia Gea Indrawari dengan manusia paling bahagia.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Okay, teman Pridu ada Shawn Mendes with Something Big. Ini lagu kayak ada vibes-vibes piala dunianya sih kalau menurut saya. Cuman pas suaranya Shawn Mendes masuk tuh langsung kayak, oh ini lagunya Shawn Mendes. Kayak hebat sih ya orang yang bisa punya ciri khas sehas itu tuh. Maksudnya kayak bisa membuat sesuatu tuh jadi kayak orang langsung tahu kalau ini dia nih, dia punya nih, kayak gitu. Wow, keren-keren.

pengikut. Dan sebelum turnamen dimulai, sebenarnya kayak apa ya, nggak banyak yang kenal Fozinha gitu ya. Akun Instagramnya cuma punya sekitar 46.000 pengikut aja, yang mana ini angka yang sangat wajar dan normal untuk pemain dari negara kecil seperti Tanjung Verde 82. Tapi semuanya berubah setelah Tanjung Verde tampil mengejutkan di fase grup. Puncaknya terjadi beberapa pekan lalu ya, saat mereka mampu menahan imbang raksasa Eropa, Spanyol, dengan skor 0-0. Dan penampilan Fozinha di bawah Mister Gawang saat melawan Spanyol benar-benar luar biasa banget. Dia berkali-kali menggagalkan peluang emas yang diciptakan oleh para pemain La Fureroja. Dan padahal Spanyol tampil sangat dominan banget sepanjang laga, tapi mereka menguasai jalannya pertandingan dan juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Tapi semua usaha untuk menjebol gawang Tanjung Verde itu selalu kandas teman berdua. Refleks cepat, penempatan posisi, dan ketenangan dari Fozinha itu jadi tembok yang sangat sulit buat ditembus. Bener-bener dia itu kayak definisi, okay, lu kalah tapi lu memenangkan hati para penonton gitu loh. Oh, dan kita lanjut lagi teman berdua. Lagunya GAC, Bahagia. Ini bener-bener bikin kita bahagia juga di pagi ini ya. Harus bahagia, harus happy kiyowo teman berdua. So, langsung aja, ini dia GAC, Bahagia. Jangan

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Lihat nih tante aku, enak banget. Nikmati masa pensiunnya dengan cara jalan-jalan ke luar negeri.
1: Ih, keren banget ya, pasti tante kamu tajir ya.
0: Nggak juga kok, cuma dia dari dulu emang rajin investasi.
1: Oh.
0: Dan jalan-jalan itu emang hasil dari investasinya selama ini.
1: Emang investasi sepengaruh itu?
0: Ya iya dong. Lewat investasi, kamu bisa mengelola uang dan juga meningkatkan nilai uang yang kamu punya sekarang.
1: Oh.
0: Selain itu, investasi juga bermanfaat nih sebagai bekal masa depan, menjadi dana jaminan untuk masa tua, dan bisa menjadikan kamu sebagai seorang financial freedom loh.
1: Astaga, ternyata banyak banget ya manfaat dari investasi. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih kasih tahu info sepenting ini?

penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali.

0: musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Gini amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol!

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nucleus.
1: Masih di Pro 2 Hitlist dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2 ya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lepas 17 menit. By the way, happy Sunday ya buat kamu yang lagi rebahan santai di rumah. Semoga hatinya lagi adem-adem saja ya. Seadem apa nih, matahari siang ini panas ya. Seadem angin aja kalau gitu teman Pro 2. Dan kita di Pro 2 Hitlist sampai dengan pukul 12 nanti teman Pro 2. Tempatnya musik-musik keren, tempat kamu bisa cuap-cuap ya, request lagu dan pastinya titip salam buat si ya. Atau buat teman kamu mungkin ya teman Pro 2. Nah, pagi hari ini sudah mulai rame banget ya, banyak yang masuk buat request dan titip salam ya. Tapi satu persatu ya, mohon antri. Ini udah kayak apa ya, antri. By the way, ada siapa nih? Ada Kak Sinta di Nenuk ya. Katanya Kak Adelia titip salam buat anak-anak komunitas motor yang lagi nongkrong. Sekalian dong puterin lagunya Mario G. Klau ya, Pulanglah. Mau kodein mantan nih biar pulang ke hati. Bisa saja ya kamu ya, move on dong. Tapi kalau emang masih sayang ya dikejar lagi saja. Terus ada dari Kak Roni di Halilulik ya. Katanya Kak Adelia yang manis. Oh. Modus ya. Titip salam buat ibu di rumah yang lagi masak, plus buat seseorang yang lagi jauh di sana, bilang ke dia aku rindu. Aduh, pagi-pagi sudah main rindu saja nih. So sweet lah ya. Nah, kita ngomongin soal lagu yang di request ini, Pulanglah dari musisi kebanggaan NTT kita ya, Mario G. Klau. Ini lagu jujur ya, dengerinnya tuh bikin dada agak nyes-nyes gimana gitu teman Pro 2. Secara cerdas lagu ini tuh sebenarnya potret nyata dari sebuah apa ya, penyesalan ya kalau tidak salah ya. Seringkali kita tuh baru sadar betapa berharganya seseorang pas dia sudah memutuskan buat pergi ya. Dan si abang Mario G. Klau yang ganteng ini di lagu ini tuh kayak lagi mewakilkan suara hati anak-anak muda yang egonya sempat tinggi, terus bikin pasangannya lelah dan memilih menjauh. Begitu ego itu runtuh, yang tersisa cuma rasa sepi dan harapan besar. Katanya, pulanglah, aku masih di sini dengan rasa yang sama. Itu sepenggal lirik ya teman Pro 2 ya. Kerennya Mario G. Klau ini tuh pintar banget nih membungkus lirik yang super puitis dan baper ini ke dalam nada yang ya isi listening ya, tapi menembus langsung ke relung hati. Jadi buat kamu-kamu yang lagi merasa kehilangan arah karena ditinggal si dia, atau buat kamu yang sadar kalau kamu yang salah, tapi ya namanya penyesalan datang di akhir ya. Dan lagu ini adalah ruang buat kamu jujur sama perasaan sendiri. So, tidak usah berlama-lama. Pasti kamu sudah pusing ya. Ih, Adelia bacot terus ya dari tadi. So, this is special song ya dari Mario G. Klau, teman Pro 2. Stay tune terus karena Adelia masih terus menemani kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi pra-Julian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau surya chandra atau lusi solar kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Rinaldi Yah, teman pro 2 yang merupakan seorang peternak babi. Langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kakak Adit.
0: Halo Kakak, apa kabar siang hari ini?
1: Puji Tuhan, masih dalam lindungan Tuhan.
0: Amin. Oke, thank you ya sudah berkenan hadir di sini. Dan saya tuh sebelum kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi mungkin ya, ini pertanyaan pertama dari saya tuh yang bikin saya penasaran sekali itu Kakak, mungkin awal mulanya bagaimana sih kok kepikiran begitu terjun ke dunia perbabian ini gitu, maksudnya beternak babi gitu. Kan jarang nih anak muda yang mau kotor-kotor di kandang ya. Anak muda tuh lebih memilih kayak usaha begitu yang gampang, bersih, rapi, atau mungkin berdasi mungkin. Tapi Kakak malah memilih untuk kotor-kotoran di kandang.
1: Oh, jadi baik, Kakak Adel. Awalnya itu sebenarnya peluang sih. Nah, jadi banyak orang ini berpikir beternak babi itu mungkin kuno atau bau, atau mau dibilang untuk orang-orang yang memang berpikir hanya mau bersih saja. Tapi pas saya pelajari pasarnya itu, ya mau dikatakan bahwa permintaannya ini tinggi sekali. Secara modern itu memang sekarang masih kurang sekali, makanya saya berpikir ya kayaknya bagus juga ini bisa.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi dari peluang ya, mindsetnya sudah beda nih ya. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 mungkin bertanya nih, gimana rasanya jadi peternak babi zaman sekarang? Mungkin Kakak, pertanyaan pertama nih kan ya, kedua ya, aduh sorry. Kan image ternak babi itu identik sama bau yang menyengat dan lingkungan yang kotor. Mungkin bagaimana sih cara Kakak menghadapi stigma itu, dan bagaimana cara Kakak mengelola kandang itu biar tetap estetik atau minimal tidak diprotes sama tetangga nih. Aduh, kandangnya bau sekali begitu.
1: Ya, memang ini soal manajemen perkandangan ini juga penting dalam hal ini. Kita kalau buka usaha dalam skala-skala sudah modern, skala besar, itu manajemen manajemen perkandangan itu penting sekali. Nah, jadi di sini itu ada yang namanya biosecurity. Biosecurity itu menjadi penting karena itu menjadi kontrol kita terhadap ternak, bagaimana ternak, keluar masuk petugas dan lain sebagainya itu pada biosecurity. Dan juga ada juga yang namanya ecofarming. Ecofarming itu kita gunakan ada mikroba. Mikroba ini kita semprotkan pada kandang ternak. Itu tuh dia untuk menekan daripada amoniak yang ada dalam kandang itu.
0: Terus?
1: Ya mungkin seperti itu Kakak Adel. Kalau soal ini perkandangan itu tidak seperti itu. Intinya biosecurity, dan kita harus menerapkan teknologi yang sekarang sudah banyak itu, mikroba-mikroba yang sudah diaktifkan, yaitu ecofarming itu biasa.
0: Luar biasa ya. Jadi ternak babi modern itu memang tidak kotor-kotoran ya Kak ya, seperti zaman dulu begitu. Sekarang kan ternak babi modern itu bersih, rapi, dan juga pastinya terstruktur gitu ya. Dan Kakak, mohon maaf nih, Kakak mungkin sepertinya orang-orang peternakan ya Kak ya. Makanya hafal betul nih.
1: Iya, bisa dikatakan seperti itu.
0: Oh, pantas saja ya. Keren sih ya. Tetangga aman ya berarti ya. Nah, pertanyaan kedua nih, ketiga nih. Banyak yang penasaran nih, babi itu sebenarnya hewan yang seperti apa sih pas dirawat gitu. Mungkin ada tidak sih momen kocak atau kayak momen bonding begitu sama mereka?
1: Nah, jadi untuk babi ini mau dikatakan dia bisa sama seperti, bisa kita setarakan dengan anjing juga, bisa jadikan hewan kesayangan juga. Di beberapa negara itu babi itu mereka jadikan hewan kesayangan, menggantikan posisi anjing. Karena apa? Babi itu mereka itu sifatnya penurut, dan mereka juga kenal sama tuannya itu.

0: Jadi saat tuannya datang, mereka sudah tahu ini tuan saya ini. Jadi saya harus ikut dia. Jadi kita saat dia mau makan juga, kita begitu muncul ikan pasti dia langsung teriak. Memang itu berarti dia mau makan itu. Dia punya insting itu, insting dengan tuannya itu sama seperti anjing juga. Hanya memang tidak tidak setara dengan anjing, tapi ya bisa lah, bisa untuk jadi hewan kesayangan itu bisa dia.
1: Oh, jadi babi ini emang pintar ya kak ya?
0: Ya, bisa dikatakan pintar.
1: Wow, keren sih ya. Jadi kalau kamu di rumah mau jadikan babi hewan kesayangan, dimandikan, dinaikkan ke tempat tidur yang sama-sama kamu, boleh ya. Okay. Pertanyaan terakhir nih yang paling krusial ya buat teman-teman Pro2, anak-anak muda, kakak mungkin yang mulai tertarik pengen ikutan bisnis beternak mungkin, entah sapi, babi ya, tapi modalnya pas-pasan atau takut gagal, mungkin kakak punya golden tips apa nih buat mereka?
0: Nah, jadi baik, namanya kita berusaha ini tentunya guru paling besar itu pengalaman. Maka dari itu saya hanya menyarankan saja, kalau mau memulai usaha ternak babi, alangkah baiknya dimulai dengan jumlah yang sedikit dulu. Artinya kita mulai awal itu untuk kita mempelajari kira-kira kurangnya di mana, lebihnya di mana. Dan yang penting sekali dalam beternak babi itu manajemennya itu, terlebih manajemen pakan dan perkandangan. Manajemen perkandangan itu dia meliputi lingkungan sekitar, iklim, dan juga kalau manajemen pakan ini merupakan yang paling besar biayanya itu. Karena dia tidak seperti babi itu dia pakan itu, kalau sudah modern itu pakan semuanya itu kita dapatkan dengan dibeli. Beda dengan kalau kita beternak sapi, kita bisa pergi potong rumput di kebun bisa, tapi kalau beternak babi tidak bisa seperti itu. Semuanya dibeli, baru kemudian diformulasikan, dicampur menjadi ransum untuk jadi makanannya. Jadi itu yang penting, itu harus bisa mengkalkulasi secara baik itu. Dan intinya semua itu bahwa kita harus tetap konsisten. Kalau dalam hal menjalankan bisnis harus konsisten. Karena rezeki itu tidak memandang siapa dia, tapi melihat juga dari niatnya itu. Kalau memang dia rajin, dia ingin upgrade diri terus, pasti rezeki itu ada saja.
1: Betul sekali, mantap ya, mindset yang luar biasa dari Kak Rey ya. Dengerin tuh teman Pro2, peluang usaha itu ada di mana saja ya, bahkan di tempat yang tidak terduga sekalipun ya, contohnya di kandang babi. Yang penting hilangkan gengsi dan perbanyak aksi ya Kak ya.
0: Siap Kak.
1: Oke, ya luar biasa. Terima kasih banyak kakak untuk waktunya siang hari ini. Sukses terus ya.
0: Siap kakak Adelia, terima kasih juga.
1: Oke, terima kasih banyak dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye-bye, selamat siang.
0: Selamat siang kakak.

0: Weh bro, lu tahu ke Sonde? Tadi beberes belanja, ternyata harga barang makin naik, eh. Orang bilang itu yang dipenama inflasi kok.
1: Iya toh, betul toh kawan. Inflasi toh itu dipenama. Tapi lu tenang sah ada jurus jitu lawan itu inflasi toh. Oke, lu lihat ya kawan.
0: Aweh, sampai buka baju ini terlalu jua.
1: Weh, lu sen lihat kok kawan. Lihat bepu leher lo. Ada kalung emas nih.
0: Oh, emas. Jadi?
1: Iya toh, jadi ini bukan sekedar kalung emas, tapi ini tuh salah satu jenis investasi yang bisa kita pakai untuk melawan inflasi ya, kawan.
0: Oh, begitu.
1: Iya, investasi bisa jadi satu jurus untuk melawan inflasi karena saat inflasi tinggi, nilai mata uang tuh melemah, tapi investasi emas ini tidak melemah, malah justru nilainya naik seperti inflasi. Begitu, bro. Mantap toh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Masih bareng sama saya Adelia Manek di sini teman berdua ya. Dan di pukul siang sekali di pukul 1 siang kali ini, apakah sudah pada maksi alias makan siang? Nah, biar makin lahap atau yang lagi mager siang-siang gini biar makin melek, Adelia punya kabar super hangat teman berdua. tidak, ini mah panas nih. Karena dari rumput hijau Piala Dunia 2026 teman berdua. Dan the God is back ya, siapa lagi kalau bukan si kakak Lionel Messi yang ganteng itu teman pro 2. Gila ya, makin tua makin jadi aja nih. Baru saja teman pro 2, Argentina sukses menghentikan langkah Tanjung Verde di babak 32 besar yang katanya pertandingan paling sengit sejauh ini ya. Dan mungkin kamu bisa tebak apa nih, Messi sukses guncang papan atas top skor sementara dengan koleksi 7 gol. Mantap banget ya kan. Tapi bentar dulu nih, Messi tidak bisa santai. Di bawahnya persaingan berburu trofi sepatu emas Adidas lagi panas-panasnya. Kylian Mbappe nempel ketat dengan 6 gol, disusul Erling Haaland sama Harry Kane yang masing-masing sudah mengantongi 5 gol teman pro 2. Nah buat kalian nih anak-anak bola yang nanya, Kak, gimana kalau jumlah golnya sama di akhir nanti? Jadi gini, aturan FIFA itu cerdas sekali ya. Kalau golnya sama, yang dihitung duluan itu jumlah asisnya. Jadi kalau asisnya masih sama juga, baru deh dihitung menit bermainnya. Siapa yang menit bermainnya paling dikit alias paling efisien cetak gol, dia yang menang. Wajar banget sih ya, Piala Dunia edisi ke-23 ini bakal banjir gol. Soalnya kan total pertandingan saja menambah 40 laga lebih ya, lebih banyak juga dari edisi sebelumnya. Jadi makin puas deh kita begadang nonton bola. Dan kira-kira menurut kamu Messi bakal bertahan sampai akhir buat dapat sepatu emas atau bakal disalip sama Mbappe sama si Kane nih teman pro 2? Coba langsung drop prediksi kamu di line WhatsApp kita ya. Dan kita ademin dulu siang hari ini bareng sama lagu bola ya dari RRI Atambua. Don't go anywhere, Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 3 sore nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Masih di Pro 2 FM dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2. Pastinya kita masih di informasi seputar dunia olahraga ya. Dan kali ini Adelia punya asupan info yang bakal bikin kamu langsung melek ya, apalagi kalau bukan drama terupdate dari panggung Piala Dunia 2026. Dan nah, teman Pro 2, subuh tadi ada laga hidup ya di waktu Indonesia bagian barat ya, di babak 16 besar antara sang raksasa Prancis melawan tim kejutan Paraguay di Philadelphia Stadium, dan hasilnya Les Blues sukses melaju ke babak perempat final ya setelah menang tipis 1-0. Siapa lagi penentu kemenangannya kalau bukan sang kapten ya, Kylian.

Mbappe. Dan El Donatello sukses mengeksekusi penalti dingin di menit ke-70 setelah pemain pengganti Desir dilanggar di kotak terlarang Kemang Pro 2. Jujur ya Temang Pro 2, Paraguay ini definisinya rapat banget ya Temang Pro 2 ya. Mirip kayak hati gebetan yang susah ditembus. Di babak pertama Prancis dibuat frustasi sampai skor kacamata. Tapi mental juara emang tidak bisa bohong ya. Mbappe maju, nendang, ngecok kiper dan bom. Gol ke-7 Mbappe di turnamen ini ya. Ya. Makin nempel ketat Messi ya di papan top skor ya ini ya. Udah dipepet abis-abisan ya ini ya. Tapi kita juga wajib angkat topi dan kasih apresiasi buat Paraguay. Karena perjalanan mereka keren banget ya, apalagi kemarin sempat nendang Jerman di babak ke-32 besar. Respect banget buat Paraguay. Nah, dengan hasil ini Prancis sudah ditunggu sama singa Atlas Maroko di babak perempat final nanti. Wah, ini sih bakal jadi laga ulangan semifinal 2022 yang seru abis ya. Kira-kira Mbappe CS bisa melaju terus sampai final atau Maroko yang bakal bikin kejutan lagi. Kita lihat saja nanti ya Teman Pro 2 ya.

0: Ken, Ken, Ken. Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Produa FM atau buat teman terbaik kamu, dan kita di pukul 2 siang hari ini tentunya di informasi seputar dunia entertainment ya. Dan gimana weekendnya? Apakah ada yang tadi malam atau siang ini lagi berencana buat movie date ke bioskop nanti malam? Pas banget nih, sebelum kalian beli tiket, tadi punya satu info penting dan darurat dari dunia perfilman Indonesia yang wajib banget kamu tahu, teman Pro 2. Nah, pasti kamu udah lihat dong ya drama keluarga yang lagi booming saat ini, teman Pro 2. Film Jangan Buang Ibu yang dibintangi sama aktris keren Nirina Zubir. Gila ya. Film ini sukses besar dan dapat respons positif banget dari masyarakat. Buktinya baru 8 hari tayang saja sudah tembus 1.650 penonton. Dan penontonnya sukses dibuat baper dan mewek ya berjamaah melihat perjuangan Ibu Ristiana merawat ketiga anaknya pas ditinggal suaminya dan meninggalkan utang yang begitu besar, teman Pro 2. Tapi sayangnya di tengah kesuksesan ini ada saja kelakuan oknum yang bikin elus dada. Pihak rumah produksi Leo Pictures baru saja kasih peringatan keras nih, alias warning buat netizen yang suka iseng merekam adegan film di dalam bioskop terus diunggah ke media sosial kayak TikTok atau Instagram. Aksi rekam layar atau movie piracy ini bukan cuma norak ya, teman Pro 2, tapi juga melanggar hukum. Tidak main-main, Leo Pictures sudah mengantongi data akun-akun nakal yang kasih waktu 1,24 jam buat hapus video bajakan itu. Kalau membandel, siap-siap aja langsung dipidanakan dan dibawa ke ranah hukum. Lagian tindakan merekam di bioskop itu benar-benar merugikan ribuan pekerja kreatif yang sudah capek-capek bikin film ini dari nol, teman Pro 2. Jadi buat kamu, anak-anak muda, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan yang cerdas dan keren, yuk kita dukung perfilman Indonesia dengan cara yang benar. Nikmatin aktingnya Nirina.

Adelia, tunggu pendapat kamu di line WhatsApp Pro 2 Atambua. Dan Adelia punya satu lagu yang akan menemani waktu rebahan kamu siang hari ini atau waktu santai-santai kamu ya.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya,

Ruang Pro 2, tidak terasa ya sudah tiba di penghujung waktu siaran kita di sore hari ini. Ruang Pro 2 adalah sudah menemani kamu dari pukul 10 pagi tadi sampai dengan pukul 3 sore ini. Thank you banget buat kamu semua teman-teman Pro 2 yang sudah ikut nimbrung ya, sudah request lagu, dan semoga sisa hari minggu kamu makin menyenangkan dan penuh energi positif. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Jangan lupa buat terus dengerin Pro 2 RRI Atambua, karena bakal banyak program seru lainnya yang siap menemani hari-hari kamu.

0: Kita dengan jagat rasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna Ya.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay. Itu dia info produk kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams

0: and Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Espiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan pastinya di Sore Ceria Weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2 dan sambil nikmatin sore lu teman Pro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Pro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Temam Pro 2 di sore hari ini. Dan buat lu mungkin yang bingung gitu ya, kayaknya udah jalan-jalan atau mungkin kayak males gitu jalan-jalan hari ini, gue bakal rekomendasi film-film yang udah tayang dan yang akan tayang di bulan ini, Temam Pro 2. Jadi apa aja? Mumpung ini pertengahan tahun, dan dari pertengahan tahun sampai akhir tahun nanti, menurut gue banyak film-film yang mungkin bagus banget dan juga banyak yang ditunggu-tunggu sama banyak orang nih. Gue bakal mulai yang pertama, ada film dari The Death of Robin Hood yang udah mulai tayang di 3 Juli kemarin, Temam Pro 2. Terus nanti di 8 Juli itu hari apa ya? 8 Juli itu hari Selasa nanti 8 Juli Temam Pro 2 bakalan ada Moana. Wow, ini keren banget, pastinya ditunggu-tunggu sama banyak orang juga ya, karena dari kemarin udah dikasih sepotong-sepotong, dan juga Moana ini juga banyak penggemarnya ya, dari mulai anak-anak sampai yang dewasa juga banyak banget penggemarnya, apalagi soundtrack dari Moana yang masih nempel banget kalau misalkan kita ngomongin soal Moana. Terus juga nanti 10 Juli ada Love Barista, terus ada The Sunrise di 10 Juli juga, di 15 Juli ada The Odyssey, dan di 17 Juli ada Evil Dead Burn, dan di 31 Juli, bener gak nih tanggalnya nih? 31 Juli ya kayaknya ya. 31 Juli ada Spider-Man. Wow, ini ditunggu-tunggu banget, dan ini adalah film yang gue tunggu juga. Spider-Man Brand New Day, Temam Pro 2. Ini gokil banget, dan nanti kita bakal lihat di 31. Bener gak sih 31? Sebentar, gue cek dulu. Spider-Man.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: warga Tambua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema, kesembuhan ilahi bagi semua orang. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bowuk di 0813-8198-1811.
2: Festival Persahabatan 2026.
1: Kasih tanpa diskriminasi, kesembuhan ilahi bagi semua orang.

0: kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Oke, 99,8 Pro 2 Atambuan, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tahu enggak sih? Ramai ya di kalangan Gen Z tentang load budgeting. Apa sih load budgeting itu dan gimana cara menerapkannya? Nah, istilah load budgeting cukup populer beberapa waktu terakhir karena banyak dibicarakan di media sosial, khususnya oleh kalangan Gen Z. Load budgeting adalah cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan tujuan finansial ya. Dan menariknya, seseorang yang menerapkan konsep ini tidak ragu untuk mengungkapkan secara terbuka alasan dibalik keputusan finansialnya. Konsep load budgeting dinilai relevan dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama Gen Z yang lebih terbuka dalam membagikan pengalaman sehari-hari di media sosial. Nah, dikutip dari laman Northwestern Mutual, load budgeting adalah kebiasaan mengelola keuangan dengan menetapkan prioritas pengeluaran, lalu menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain. Sederhananya, seseorang tidak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya. Ia justru jujur mengatakan sedang menghemat atau memiliki tujuan keuangan tertentu. Dan sebagai contoh, teman-teman mengajak kamu pergi untuk berbelanja ke mall misalnya. Di situasi itu kamu sadar bahwa pengeluaran bulan ini sudah melebihi anggaran. Dalam konsep load budgeting, kamu bisa menolak ajakan itu sambil menjelaskan alasannya secara jujur. Misalnya sedang menabung untuk dana pendidikan, atau lagi melunasi utang, atau lagi mencapai target investasi gitu. Nah, dilansir dari laman NY Post, pada dasarnya bila menerapkan load budgeting bukan berarti harus menolak semua ajakan atau berhenti menikmati hidup ya. Sebab tujuan utama dari konsep keuangan ini adalah terciptanya kesadaran dalam menggunakan uang agar sesuai dengan prioritas. Nah, adapun cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan load budgeting adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah bangga menjalani gaya hidup hemat ya. Berhemat itu bukan berarti mengurangi kehidupan sosial. Kita tetap bisa berkumpul bareng keluarga, teman, tapi memilih aktivitas yang lebih sesuai dengan anggaran. Misalnya memasak bersama di rumah atau mencari hiburan yang lebih terjangkau. Yang kedua, mulai dari kebiasaan sederhana. Ya, perubahan finansial tidak harus dilakukan secara drastis. Kita bisa memulainya dari langkah kecil seperti membuat kopi sendiri. Enggak perlu ke kafe ya, bawa bekal ke kantor, atau mengurangi pembelian barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Yang ketiga adalah jujur terhadap kondisi keuangan ya. Salah satu prinsip dari load budgeting itu adalah mengakui kondisi keuangan yang sebenarnya ketimbang memaksakan diri mengikuti gaya hidup orang lain. Lebih baik terbuka bahwa kita sedang fokus menabung atau mencapai target keuangan tertentu. Dan yang berikut adalah gunakan uang untuk mencapai tujuan ya. Load budgeting itu bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga mengarahkan uang agar bekerja untuk masa depan. Contohnya kita mulai berinvestasi atau dengan membangun dana darurat. Manfaatnya apa? Banyak sih manfaatnya ya. Seperti bisa membantu lebih percaya diri untuk mengatakan tidak terhadap pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas. Bisa mengurangi tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain hanya demi gengsi. Kemudian membantu mengalokasikan uang pada kehidupan atau tujuan atau kebutuhan finansial yang benar-benar penting. Terus membuka kesempatan bagi keluarga ataupun teman untuk memahami dan juga mendukung target keuangan yang sedang kita jalani. Dan yang terakhir, bisa mendorong kebiasaan mengelola keuangan secara lebih disiplin dan juga terencana. Dan itulah ya penjelasan dari load budgeting yang ramai di kalangan Gen Z. Dan juga manfaatnya udah kita tahu tadi kan. Semoga kita bisa menerapkannya. Selamat mencoba ya, kita bareng-bareng ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua. Nah, ini masih musim liburan ya, liburan kenaikan kelas, liburan apa ya, kelulusan gitu kan. Pasti banyak yang masih menikmati liburannya. Terkecuali untuk berkelana kesana kesini.

Nah, karena itu teman Pro 2 ada bandara-bandara terindah di dunia 2026 ini yang menjadi perhatian para wisatawan di berbagai belahan dunia. Di tahun 2026 ini, PRIX Versailles kembali merilis daftar bandara yang dinilai memiliki arsitektur luar biasa sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan juga berkelas. Bandara itu tidak hanya menampilkan bangunan megah tapi juga mencerminkan inovasi, identitas budaya juga perkembangan infrastruktur modern di berbagai negara. Dan menariknya pemenang tahun ini berasal dari Asia, Eropa hingga Amerika Serikat ya. Dan berikut daftar lengkap bandara terindah di dunia 2026 menurut PRIX Versailles dikutip dari laman Euronews. Yang pertama Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun China ya. Terminal 3 di bandara ini berhasil masuk dalam daftar berkat desain arsitekturnya yang modern juga futuristis. Terminal ini dirancang mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah besar tanpa mengurangi kenyamanan maupun nilai estetika bangunan. Yang kedua adalah Terminal 3 Bandara Frankfurt Jerman. Ya, bandara ini menjadi satu-satunya wakil Eropa dalam daftar bandara terindah di dunia tahun ini. Terminal 3 yang mulai beroperasi April 2026 mendapat apresiasi karena menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di benua tersebut. Dan yang berikut adalah Terminal 2 Bandara Internasional Lokapria Gopinath Borodoloi, India. Bandara ini berlokasi di Guwahati, India, dan ini turut masuk dalam daftar berkat perpaduan desain kontemporer dengan unsur budaya lokal Assam. Arsitekturnya dirancang untuk mencerminkan identitas daerah sekaligus memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Masih dari India, yang keempat itu ada Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai, India ya. Wow, Terminal 1 Bandara Internasional Navi Mumbai ini berhasil menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara itu. Yang berikut adalah Bandara Internasional Teko Kamboja, berlokasi di Phnom Penh. Ini menjadi salah satu ikon infrastruktur modern Kamboja. Desain bangunannya menggabungkan teknologi, efisiensi operasional, dan elemen estetika yang mencerminkan perkembangan pesat negara itu. Kemudian ada Bandara Internasional Pittsburgh, Amerika Serikat, yang berhasil menarik perhatian berkat konsep desain yang mengutamakan kenyamanan penumpang sekaligus menghadirkan ruang terbuka yang terasa lapang. Selapang dada kamu yang begitu sabar. Dan perpaduan fungsi juga keindahan menjadi nilai utama yang membuatnya masuk dalam daftar tahun ini. Kemudian yang berikut ada Terminal 1 Bandara Internasional San Diego, Amerika Serikat. Ya, melengkapi daftar bandara terindah di dunia 2026, bangunan ini menawarkan desain modern dengan pencahayaan alami yang melimpah, menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi para pelancong. Nah, kamu udah pernah ke bandara yang mana nih teman Pro 2 kira-kira? Mungkin next time kamu bisa pilih salah satu bandara terindah di dunia ini untuk kamu buktikan keindahannya. Okay? Setuju? Ya? Semoga ya teraminkan nih. Okay, tetap bareng sama Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Dada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, 99,8 peraduatan buat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semuanya, apa kabar? Semoga baik. Ya, di malam hari ini jumpa lagi kita di perbincangan hangat ya. Ya, di mana kita akan berbicara soal pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah perbatasan. Kira-kira seperti apa ya? Nah, saat ini sudah ada bersama dengan saya akademisi Unimor Keva Menanu, ada Pak Franciscus MP Keref SPD MPD yang akan berbagi dengan kita malam hari ini soal pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kira-kira seperti apa? Oke, saya langsung saja sapa. Halo Pak Fian, selamat malam, apa kabar?
1: Halo, puji Tuhan, sampai sejauh ini masih dalam berkat dan tuntunan Tuhan, sehat selalu.
0: Iya, baik. Nah, Pak Fian, sesuai dengan topik kita ya, ini kita ngomong soal nilai-nilai keindonesiaan di perbatasan. Nah, kalau menurut Pak Fian sendiri, seperti apa pandangan Pak Fian terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan dan kenapa ini menjadi penting untuk harus dipahami masyarakat, khususnya anak muda?
1: Oke, baik. Nah, yang pertama, terima kasih untuk RRI yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Tentu berbicara tentang mengamalkan dan memahami nilai-nilai keindonesiaan, satu hal yang harus masyarakat Indonesia atau masyarakat Kabupaten Belu secara khusus di wilayah perbatasan, tentunya ada tahapan yang harus mereka ketahui tentang bagaimana cara kita memahami dan mengamalkan. Yang pertama, jangan lupa bahwa tahapan sebelum memahami dan mengamalkan ada satu tahapan taksonomi yang disebut dengan mengetahui, ya. Jadi sebelum kita memahami dan mengamalkan, tentu kita harus mengetahui dulu nih apa itu nilai keindonesiaan, apa saja nilai keindonesiaan ya. Jadi praktisnya warga Kabupaten Belu harus benar-benar mengetahui, saya posisi sebagai orang Indonesia nih ya, I'm Indonesian. Jadi apakah saya harus memiliki nilai-nilai keindonesiaan itu atau tidak? Tetapi terkadang juga kita melakukan nilai-nilai keindonesiaan tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah nilai-nilainya. Jadi begitu prinsipnya, bahwa nilai keindonesiaan ini kan sudah diwariskan oleh para pendiri negara kita ya, para the founding fathers kita sejak dulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai itu sudah ada. Nah, tentu tugas kita sebagai warga negara yang baik ya, good and smart citizenship, tentu kita harus bisa menjaga nilai-nilai itu sebagai bagian dari balas jasa kita kepada para pendiri negara tentunya. Nah, tentu nilai keindonesiaan ini kan banyak ya. Karena kalau kita kaji dari pola keindonesiaan zaman dulu sampai sekarang, tentu ada toleransi ya, ada gotong royong, ada nasionalisme, ada tanggung jawab, ada kerjasama, dan masih banyak sekali yang memang itu mencirikan keindonesiaan ya. Kalau kita kaji secara prinsip kewarganegaraan, memang ini merupakan bagian dari national identity kita nih, hal yang sulit untuk ditemukan di negara lain ya. Sehingga kalau negara lain datang ke Indonesia, datang ke Kabupaten Belu khususnya dari Timor Leste, atau para wisatawan yang berlibur ke Timor Leste lalu datang ke Kabupaten Belu, mereka akan heran, loh kok masyarakat Indonesia Kabupaten Belu bisa sih bisa duduk berkumpul, bisa bermusyawarah, bisa hidup secara berkelompok, yang memang mereka tidak temukan di negara mereka sebagai bangsa yang individualis, bangsa yang sosialis ya. Jadi orang-orang di Kabupaten Belu tentu harus memahami ini secara baik. Nah, kita tahu bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi sudah semakin canggih, dengan perkembangan dunia yang sangat modern, yang perkembangannya, arus perkembangannya tidak bisa dihentikan. Tentu kita harus bisa menyesuaikan itu, kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Karena masyarakat sekarang ini yang disebut sebagai masyarakat digital, tentu kita tidak melihat sisi negatif dari perkembangan zaman, tetapi kita melihat sisi positif dengan melihat apa yang bisa kita petik dari sebuah perubahan zaman. Mungkin begitu dulu.
0: Ya, kalau Pak Fian sendiri bagaimana melihat pemahaman generasi muda saat ini terhadap nilai-nilai keindonesiaan, dan apakah ada tantangan tersendiri soal ini?
1: Kalau berbicara tentang tantangan khusus, memang tantangannya besar sekali. Antara tantangan umum dan tantangan khusus, justru kita melihat bahwa kita di wilayah perbatasan memang secara geografis dan juga secara konstruksi keamanan kita tidak terlalu rentan ya, karena kita masih berbatasan dengan Timor Leste ya, dibanding negara-negara lain yang memang kondisi perkembangan perbatasannya yang sangat memprihatinkan. Tapi kita melihat bahwa isu-isu kontemporer itu kan tidak melihat tempat dan lokasi ya, dia akan selalu mengalami perkembangan, perubahan ya, transformasi. Ya memang kalau kita kaji secara pengetahuan maupun secara humanis, memang ini memiliki dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang berada di sekitar wilayah perbatasan. Nah, kita lihat saja. Kita lihat secara praktis wilayah Kabupaten Belu nih dengan perbatasan langsung dengan negara Timor Leste ya. Kajian saya 2017 ya, tesis saya tentang perbatasan Indonesia dan Timor Leste itu melihat tentang ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Belu, khususnya pengaruhnya dari Timor Leste, yaitu saya sebutnya dengan 3F, yaitu food, fun, dan fashion. Memang tiga hal ini memang sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan pemuda kita zaman sekarang, masyarakat Kabupaten Belu ya, dengan tingkat konsumtif yang hari ini sangat tinggi ya, dengan fashionnya yang sudah sangat elegan dan sebagainya ya, dengan pola fun-nya yang hampir ciri khas dari keindonesiannya hilang ya, budaya nongkrong ya, budaya pergaulan dan sebagainya. Nah, ini secara tidak sadar masyarakat di Kabupaten Belu sudah mulai menyentuh hal-hal itu ya, mulai menyentuh hal-hal itu. Ketiganya itu hampir tidak bisa dipisahkan ketika kita sudah berada di wilayah Kabupaten Belu. Bukan berarti bahwa kita menolak untuk modernisasi dan berpikir secara konvensional terus, tidak. Tapi kita melihat bahwa walaupun tiga hal ini nampak di wilayah kita, tetapi kita harus berpegang pada nilai-nilai dasar tadi. Nah, kalau seandainya nilai dasar itu sudah hilang, maka 3F tadi dia akan bertransformasi, dia akan beradaptasi dengan kebudayaan kita yang akhirnya memunculkan kebudayaan baru. Sehingga seharusnya kita sebagai masyarakat terlepas dari peran pemerintah, terlepas dari peran pemegang kebijakan, tentu kita harus benar tahu memposisikan diri kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Karena mau tidak mau kita ini sebagai corak, kita ini sebagai corong, kita ini sebagai teleskopnya Indonesia. Karena berada di wilayah perbatasan, orang akan melihat Indonesianya dari Kabupaten Belu. Mulai dari pembangunan fisik, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, semuanya akan diukur dari masyarakat perbatasan. Nah, oleh karena itu masyarakat perbatasan memiliki peran yang sangat sentral sekali, memiliki peran yang sangat krusial sekali.

0: hal kepada anak didik, kepada mahasiswa untuk mari ya, come to see, kita melihat bagaimana situasi Indonesia sekarang. Ya. Secara global kita melihat bahwa Indonesia sebagai salah satu dari negara dengan akses internet terbesar, itu hal yang sangat dikhawatirkan dari sisi potensi negatifnya. Nah, dengan situasi itu, kita melihat bahwa anak-anak itu dengan mudah sekali mengakses perkembangan global ya, dibanding dengan negara-negara lain yang justru menghack atau membatasi situs-situs tertentu. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa ada potensi globalisasi ini bisa merusak atau bahkan menghancurkan sisi kekuatan dari bangsa itu sendiri. Nah, terus pertanyaan terbesarnya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah sih? Saya pernah melakukan kajian di tahun 2022 di wilayah Kabupaten Titiu dan Kabupaten Belu tentang melihat potensi dari perkembangan terhadap nasionalisme warga negara ini. Nah, saya memetik beberapa kesimpulan. Ada memberikan rekomendasi kepada dari kajian itu bahwa yang pertama, pemerintah itu harus lebih sering membuat kebijakan yang bisa pro terhadap pembentukan identitas bangsa. Baik itu dalam konteks media sosial, dalam konteks media massa, ya, macam-macam. Makanya saya menyebutnya dengan sebutan secret campaign. Ya. Jadi secret campaign itu adalah bagian dari mengkampanyekan warga negara. Nah itu adalah tugas atau PR dari pemerintah untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan.
1: Nah, kalau di lingkungan keluarga sendiri atau lingkungan terkecil, kita bicara soal lingkungan terkecil ya Pak Fian, seperti apa Pak Fian melihat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila ini?
0: Oke, baik. Memang kita lihat, walaupun masyarakat itu memiliki pengaruh besar, tapi harus diingat juga bahwa keluarga memiliki porsi yang cukup banyak ya di lingkungan keluarga. Walaupun zaman sekarang kita melihat bahwa anak-anak memiliki waktu yang kadang-kadang ya pulang rumahnya untuk tidur dan sebagainya ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada juga ya, ada juga keluarga-keluarga yang sangat sangat ketat, masih sangat menjaga nilai-nilai pendidikan yang berkualitas ya, masih membatasi waktu keluar anak dan sebagainya. Nah tentu kita melihat bahwa itu merupakan hal yang sangat positif sekali ya, jika keluarga itu masih menjaga nilai-nilai tersebut. Tetapi tentu soal pendidikan keluarga ini kan konteksnya sangat luas, tapi kita melihat bahwa mana sisi yang paling sangat membantu, mana sisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan anak di era yang sekarang sudah sangat digital, era yang sangat globalisasi. Kita melihat bahwa saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh keluarga ya. Tahun kemarin saya juga sudah sempat kaji tentang pola pendidikan anak ya, sudah saya publikasikan di media juga tentang pola pendidikan anak. Di situ ada poin-poin penting ya, bahwa berdasarkan kajian-kajian itu saya melihat bahwa, dan juga melihat dari pengalaman pribadi, pengalaman di lingkungan sekitar, ya memang menumbuhkan rasa cinta kasih itu merupakan hal yang sangat utama sekali ya. Tentu rasa cinta kasih yang saya sebutkan tadi adalah pola pendidikan sebagai orang tua. Tentu orang tua harus melihat bahwa zaman sekarang itu sudah berbeda pola pendidikannya dengan zaman dulu.
1: Ya baik. Nah, ada tidak gambaran secara umum atau contoh konkret tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila untuk saat ini, Pak Fian?
0: Oke. Memang dengan perkembangan dunia zaman sekarang, tidak bisa hal suatu perkembangan itu diukur dari satu aspek saja. Tentu akan berdampak kepada semua aspek, baik aspek sosial, aspek politik, aspek budaya ya, dan lain-lain. Tentu tadi kita sudah berbicara banyak ya tentang pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dalam istilah Pancasila itu ada satu teori yang namanya Pancasila politics ya. Jadi politik berpancasilais. Jadi apa konsep dari politik Pancasilais itu? Politik Pancasilais itu dia harus bisa berpolitik dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi dari nilai-nilai Pancasila yang kemudian dari lima sila yang kemudian dijabarkan ke dalam butir-butir, apakah menjadi pertanyaan terbesar adalah apakah semua para pelaku politik ya, para politikus dan sebagainya, apakah sudah bisa menjalankan itu dengan baik atau belum ya? Sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang politikus ya, kalau dia mau menunjukkan keindonesiaannya, ya mari kita berpolitik secara sehat dengan menerapkan nilai-nilai tadi.

0: ya, dengan toleransi, dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak menjalankan isu-isu tentang identitas, kita tidak menunjukkan tentang politik identitas, kita tidak menunjukkan tentang politik sosial dan lain-lain, karena kita melihat bahwa sila pertama itu sudah mengubur dalam-dalam tentang politik identitas itu.
1: Baik, yang terakhir, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, Pak Fian, khususnya untuk anak muda terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini?
0: Prinsipnya bahwa tanggung jawab terhadap pertumbuhan bangsa dan perkembangan bangsa itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab swasta, ya, tetapi tanggung jawab semua warga negara. Itu yang harus diketahui, sehingga bertumbuh dan lunturnya sebuah bangsa itu akan dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Kabupaten Belu mau seperti apa, itu tergantung dari masyarakat Kabupaten Belunya. Tidak saling menjudgment bahwa itu bagian dari pemerintah atau itu bagian dari stakeholder tertentu, tapi itu merupakan bagian dari tanggung jawab semua warga negara.
1: Oke, baik ya. Nah, terima kasih Pak Fian untuk waktunya malam hari ini. Sukses terus ke depannya dan Tuhan memberkati.
0: Oke.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

kamu. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran bersama dengan Pro 2 Indie Minggu 5 Juli 2026.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: Masih di Indonesia Pro Hindi.
1: Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Waalaikumsalam.
1: Bapak masih di rumah sakit?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
0: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
1: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
0: Loh, bantuan apa ini?
1: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
0: 5 juta? Dari siapa?
1: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
0: Saya cuma mengantar beliau.
1: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
0: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerja sama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: penerbang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil,
1: astagfirullah,
0: kami mohon perhatian Anda saat kami
1: bayar bapak ojek tadi
0: menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik. Kamu tadi sudah ada Pro 2 Indie juga mini drama ya. Dan kini kamu kembali dengarkan siaran kami di Pro 2 Tembo. Saya Miki Laka bakal nemenin kamu sampai di pukul 23 di malam ini di acara Jaga Malam. Dan juga ada lagu-lagu pilihan di Just More Music pukul 23 hingga di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk teman produser semuanya, saya membuka partisipasi bagi yang ingin gabung, silahkan gabung di WhatsApp Pro 2 Tembo. Bisa request lagu, lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa, atau ingin berbagi pengalaman kamu ya, silahkan ditulis di WhatsApp dan dikirimkan ke sini ya. Atensi kamu bakal saya baca dan lagu yang kamu request bakal langsung saya putarin untuk kamu di malam hari ini. Oke, sambil saya tunggu yang ingin gabung teman Pro 2, lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur menemani semuanya di malam hari ini. Edisi Minggu 5 Juli 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

92.2 FM, teman terbaik kamu.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam teman Pro 2.55 menit lepas dari pukul 21 malam, dan kebersamaan kita di Jaga Malam masih tersisa kurang lebih 1 jam lagi. Masih ada kesempatan bagi kamu yang ingin gabung, saya tunggu partisipasinya di WhatsApp Pro 2 Tambua ya. Selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami di 99.8. Mungkin yang sementara dalam perjalanan ya, datang ataupun keluar Kota Tambua, tapi dengarnya radio Pro 2 ya. Selamat malam untuk kamu, hati-hati di jalan, dan yang pasti semoga sampai dengan selamat ya. Mengiringi perjalanan kamu teman Pro 2, lagu-lagu pilihan saya hadirkan kembali untuk menghibur kamu semuanya. Sambil tunggu yang ingin gabung di malam hari ini.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman terbaik kamu.

discover there is a million things we haven't done. Let's do it.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

102 FM, teman terbaik kamu. Jam lagu non-stop, just music, Pro 2 FM.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Minggu 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi, sahabat pendengar RRI Pro 2 Atambua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya, penyuluh agama Kristen Desi Lapudo Osarjana Teologia, dalam program Renungan Harian. Dimanapun Anda berada saat ini, apakah sedang bersiap memulai aktivitas, sedang berada di perjalanan, atau sedang bersantai bersama keluarga, mari kita sediakan waktu beberapa menit ke depan untuk mendengarkan kegiatan atau renungan harian melalui firman Tuhan saat ini. Dan saat ini atau pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dan kami kasihi, saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami di tengah segala kesibukan dan aktivitas kami hari ini. Kami tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah setiap kata yang berucap bukan berasal dari hikmat manusia, melainkan murni dari Roh Kudus-Mu. Jagai lidah bibir hamba-Mu agar kebenaran-Mu disampaikan dengan penuh kasih, ketulusan, dan kuasa. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat pendengar dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang berada di jalan, di tempat kerja, di rumah, maupun yang sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Bukalah hati dan pikiran mereka, biarlah firman-Mu dari Matius 18 ini tidak berlalu begitu saja sebagai suara di radio, melainkan menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan mengubah hidup kami semua. Bicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Siapa yang menyesatkan orang, itu judulnya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Sahabat pendengar, pernahkah Anda berjalan di dalam kegelapan atau di jalanan yang rusak, lalu tiba-tiba kaki Anda tersandung sebuah batu besar? Rasanya pasti sakit sekali, bukan? Bukan cuma sakit, tersandung juga bisa membuat kita jatuh, terluka, atau bahkan lebih berbahaya jika kejadian itu terjadi di tepi jurang. Pasti kita pukul-pukul dada. Aduh Tuhan nih, kasonde, kita mungkin sudah termasuk di dalam jurang. Aduh, untungnya dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kerohanian, kata tersandung atau menjadi batu sandungan adalah sesuatu yang sangat disoroti oleh Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan sebuah peringatan yang sangat tegas, bahkan bisa dibilang salah satu peringatan paling keras yang pernah diucapkan Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini
yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Lalu pada ayat yang ke-10, Yesus menambahkan, ingatlah jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Sahabat pendengar, kata anak-anak kecil yang dimaksud Yesus di sini bukan hanya berbicara tentang anak-anak secara usia. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang tulus hatinya. Mereka yang imannya mungkin baru tumbuh, orang-orang yang lemah, atau sesama kita yang mungkin sering diabaikan dan dianggap remeh oleh dunia. Itu yang dimaksudkan dengan anak-anak kecil. Yesus memakai kata-kata yang kontras yang luar biasa, ekstrim, batu kilangan. Batu kilangan di zaman itu, Bapak, Mama, Saudara-saudara, adalah batu bulat yang sangat besar dan sangat berat, yang biasanya ditarik oleh seekor keledai yang untuk menggiling gandum. Yesus berkata, lebih baik leher seseorang diikat pada batu sebesar itu, lalu dibuang ke dalam laut, daripada orang itu menjadi penyebab saudaranya jatuh dalam dosa atau kehilangan iman. Kenapa peringatannya begitu keras? Karena Tuhan sangat mengasihi setiap jiwa. Bagi Tuhan, tidak ada istilah orang tidak penting. Setiap individu begitu berharga di matanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus tidak ada yang istimewa. Semua kita sama. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita renungkan apa pesan inti bagi kita hari ini. Jadilah batu loncatan, bukan batu sandungan. Hidup kita harus menjadi jembatan yang memudahkan orang lain untuk melihat kasih Yesus melalui keramahan kita, kejujuran kita, dan kesabaran kita. Biarlah orang lain rindu untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Hargai setiap jiwa. Jangan pernah meremehkan siapapun. Orang yang paling menjengkelkan di tempat kerja Anda, atau orang yang paling miskin yang Anda temui di jalan hari ini, mereka semua dikasihi oleh Tuhan dan dengan kasih yang sama besarnya seperti Dia mengasihi kita. Yang berikut, jaga perkataan dan tindakan. Di era digital ini, sebelum kita membagikan sebuah berita, sebelum kita mengetik kritik yang tajam, atau sebelum kita bertindak egois, tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan saya ini membangun iman orang lain atau justru meruntuhkannya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Kita adalah seorang wisatawan. Kita ambil contoh, saya adalah seorang wisatawan yang baru pertama kali datang ke sebuah kota besar yang asing. Lalu kita tersesat dan kebingungan. Lalu kita memberanikan diri bertanya arah jalan kepada seorang penduduk lokal. Karena iseng atau tidak peduli, orang lokal tersebut dengan sengaja memberikan rute yang salah. Dia mengarahkan kita ke sebuah lorong yang gelap dan rawan kejahatan. Akibatnya kita bukan hanya tersesat lebih jauh, tetapi kita juga dirampok dan terluka di sana. Bagaimana perasaan kita terhadap orang yang memberikan petunjuk jalan tadi? Tentunya kita kecewa dan marah. Kita marah, bahkan marah besar. Saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita setiap hari ditonton oleh orang lain. Anak-anak kita melihat bagaimana kita memperlakukan pasangan di rumah. Rekan kita, rekan kerja kita melihat bagaimana kejujuran kita saat memegang uang atau proyek. Tetangga kita melihat bagaimana sikap kita saat terjadi perselisihan. Dan netizen di media sosial membaca apa yang kita ketik di kolom komentar. Ketika hidup kita tidak selaras dengan firman Tuhan, saat kita mengaku Kristen tapi hidup dalam kepalsuan, menyebarkan gosip, berkata-kata kasar, atau memandang rendah orang lain, kita sedang menjadi petunjuk jalan yang salah. Kita sedang menjadi batu sandungan yang membuat orang lain berkata, kalau orang Kristen kelakuannya begitu, saya malas jadi orang Kristen. Akibatnya, mereka akan mundur dari Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu kita kembali mengingat pesan inti daripada firman hari ini. Jadilah batu loncatan, bukan batu sandungan. Hargai setiap jiwa. Jaga perkataan dan tindakan kita.

kami di media sosial atau tindakan kami seringkali menjadi batu sandungan yang membuat orang lain kecewa dan menjauh darimu. Ubah hati kami ya Tuhan, bentuklah hidup kami agar mulai hari ini, kemanapun kami pergi, hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi petunjuk jalan yang benar, dan menjadi batu loncatan yang membawa sesama kami semakin dekat dan mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Baik teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim, salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kemen P3A, Devi Nia Pradika menegaskan anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tetapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan. Pasalnya peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Ini dengan menyediakan sedikitnya 10 program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan. Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP Rizky Sita Novanti mengatakan pendaftaran beasiswa tahap kedua telah dibuka secara sejak 30 Juni 2026. Dan menurutnya program yang dibuka mencakup berbagai skema pembiayaan di antaranya beasiswa STEM Industri Strategis, beasiswa SHARE, Social Humanities Art for People, Religious Studies Education, serta sejumlah program kerjasama khusus. Dan informasi ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Info terakhir teman Pro 2, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Ahmad Munir mengingatkan seluruh wartawan agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maupun praktik perjudian karena bisa merusak integrasi profesi, mencoreng citra organisasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pers. Ia menilai peringatan itu penting mengingat Sumatera Utara yang merupakan salah satu wilayah yang dinilai rentan terhadap peredaran narkoba. Selain narkoba, Munir juga mengingatkan anggota PWI untuk menjauhi praktik perjudian. Dan selengkapnya kamu bisa akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

pagi teman Pro 2. Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2. Ya, di Spada Pro 2 FM pagi ini kita mau ngomongin beberapa negara nih yang ternyata punya aturan aneh yang terlihat sepele. Kalau kamu ingin berpelesiran ke negara-negara ini, mungkin kamu perlu tahu, kudu tahu, harus tahu ya. Cari tahu ya sebelum kamu menginjakan kaki ke negara-negara ini. Ya, saat berlibur ke luar negeri, memahami budaya setempat itu emang penting ya. Tapi selain adat istiadat, setiap negara juga memiliki aturan yang mungkin terdengar aneh bagi wisatawan. Meski terlihat sepele, melanggar aturan ini bisa berujung teguran, denda, atau bahkan masalah hukum. Karena itu sebelum bepergian ke luar negeri, luangkan waktu untuk mencari tahu peraturan di destinasi yang akan kamu kunjungi. Karena itu, ya, ada beberapa aturan unik nih yang perlu kamu tahu di negara-negara ini agar liburan kamu tetap nyaman. Melansir dari NDTV Travel, berikut ada beragam negara dengan aturan aneh untuk turis yang bisa kamu ketahui sebelum berkunjung ke luar negeri. Pertama adalah Singapura. Ya, di Singapura dikenal sangat menjaga kebersihan. Karena itu, penjual dan impor permen karet dibatasi sejak tahun 1992, kecuali untuk kebutuhan medis tertentu. Membuang permen karet sembarangan di tempat umum bisa dikenakan denda. Wow, jadi kita gak boleh mengunyah permen karet sembarangan di Singapura nih, teman Pro 2. Yang kedua, di Yunani, jangan memakai sepatu hak tinggi di situs bersejarah. Kalau berkunjung ke bangunan kuno seperti Akropolis, wisatawan tidak dianjurkan memakai sepatu hak tinggi. Alasannya, sepatu ini bisa menggores dan merusak batu-batu kuno yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun. Yang ketiga ada Italia, di mana di sini kita dilarang memberi makan burung merpati di Venesia. Memberi makan merpati dilarang di Saint Mark Venesia, bukanlah kegiatan yang diperbolehkan. Ini karena populasi burung yang berlebihan bisa merusak bangunan bersejarah dan mengganggu kebersihan.

Kemudian ada Sri Lanka. Ya, wisatawan diminta menunjukkan rasa hormat ketika berada di tempat ibadah atau lokasi yang memiliki patung Buddha. Berfoto dengan pose yang dianggap tidak sopan seperti membelakangi patung untuk swafoto bisa menimbulkan masalah hukum. Wow. Yang berikut, teman pro 2 di negara Karibia, hindari pakaian bermotif loreng ya. Di beberapa negara seperti Jamaika, Barbados, dan Saint Lucia, pakaian bermotif loreng atau kamuflase hanya diperuntukkan bagi personil militer. Wisatawan yang mengenakannya bisa diminta mengganti pakaian atau dikenai sanksi. Yang berikut adalah Kanada, ya. Ada larangan memanjat pohon di ruang publik karena bisa melanggar aturan. Situs International Citizens Insurance juga menambahkan bahwa beberapa kota di Kanada memiliki aturan yang melarang memanjat pohon di taman atau ruang publik tanpa izin. Tujuannya adalah melindungi pepohonan dan menjaga keselamatan pengunjung. Kira-kira aturan unik dari negara mana lagi nih yang harus kita tahu? Oke, tetap di Spanda, kita masih bakal lanjutin bahasannya. Stay cool terus. Game. Nendam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.